encantado, ¿no? Quisiera que monja nula marcet, pitaca que a oet, ni un monja quila un ben, ni guaguaje, cagaquina un pasco a tuenam cangoje, ni yo daré odana placa megasa, guagaquina un de. I don't know. Ma meliwe menahan kepikna itu hitam ni ni kena jatuh woman ni je almo longgoi long ni je sampai kita kuasi no patang yak hitam ni atas kita nu tawa na patang kita kuasu ma meliwe ni kena jawan askawan ma meliwe ni besar ni acu kita lewan askawan hitam ni meliki guna. Idam ni ujukam gun keselamatan ta pitai ta meliksano. Idam ni kisi sampang si anak-anak tamia kena datang menhanu mak. Idam ni di nana gaya ni di minyak tak rumit so kuasin. Idam ni tamina nu mengelarukan nasi waras kamu. Di minyak sampang si anak-anak di sarapin. Nampak kui barang balda topang sekarang bawa. Dan dia dari sana.